gak percaya ya orang percaya. Diam yang orang lain gak lihat. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan. Tahu batasnya. Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu buat kita.